Yeay, 2001 kali dari Adrian Khalif. Ya ampun, aku sih capek ya kalau sampai 2001 kali Adrian, jujur. Kayak gak sanggup deh aku. Tapi ya buat kamu yang sanggup-sanggup sih, senang aja sih mendengarkannya. Kalau misalnya masih sanggup teman Pro 2, it's okay, gaskan saja. Tenang aja, aku masih temenin kamu sampai jam 10 ya. Dan ini masih jam 8 pagi, masih 2 jam lagi menemani kamu di Pro 2 FM Mataram dengan informasi-informasi yang gokil banget. By the way, aku lagi baca dan aku lagi kayak kesenangan banget sama baca. Kamu ada gak sih kayak punya satu hobi yang bener-bener kayak kamu bakal bisa menikmati ini di setiap apapun kondisi kamu? Karena aku juga udah merasakan hal itu sih teman Pro 2. Aku udah kasihkan banget. Terus pas tadi calling, aduh lagi seru-serunya lagi. Mungkin kalau buat beberapa orang itu tuh kayak nonton gitu ya. Tapi kalau aku baca, jujur aku baca banget lagi teman Pro 2. Ada yang ngajakin aku nonton, aku kayak jujur ngantuk. Aku pernah banget dan sering banget ketiduran kalau misalnya abis nonton. Nah makanya itu aku juga jadi bingung banget kalau misalnya diajak nonton. Oke, kalau kayak gitu nanti bakal ada informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih akan nemenin kamu sampai jam 10. Stay tune.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: jack it up.
1: Kali ini aku mau ngomongin satu negara yang ada di Eropa, teman Pro 2. Ini ada negara Italia yang terkenal sama pizzanya ya. Yang ternyata ini banyak banget warganya itu yang menunda untuk punya anak. Jadi tahu gak siapa yang kebanyakan di India, di India lagi, di Itali? Ya anak lebih banyak ini sih, populasi hewan peliharaannya di Itali daripada anak-anak, kayak gokil ya. Dan sekarang Itali ini punya populasi hewan peliharaan yang jauh lebih banyak dibandingin sama anak-anak. Dan menurut Asosiasi Industri Hewan Peliharaan Asalco, ini total populasi hewan peliharaan di Itali itu mencapai sekitar 53,6 juta yang terdiri dari lebih dari 25 juta ikan, wow, 11 juta kucing dan 9,1 juta anjing. Dan ini juga lebih banyak dibandingin sama jumlah anak di bawah 15 tahun yang cuma sekitar 7,6 juta aja malah. Dan ini menunjukkan juga kalau kurang dari 13% total populasi negara yang memang mendekati 59 juta jiwa ini. Tapi tren ini gak langsung muncul gitu aja ya, karena emang angka kelahiran di Italia itu terus anjlok sampai ke titik terendah di dalam sejarah, sekitar 393 ribu kelahiran per tahun aja, dengan fertility rate itu cuma 1,18 anak per perempuan. Sementara itu ya, lebih dari setengah keluarga di Italia itu, tepatnya 54,5%, sekarang tinggal bareng minimal atau punya hewan. Sekarang tuh lagi tinggal bareng minimal satu hewan peliharaan. Jadi dia tinggal bareng sama hewan peliharaannya. Dan ketidakstabilan ekonomi, terus juga mahalnya biaya hidup, sampai pilihan gaya hidup juga jadi alasan mereka untuk menunda atau lebih baik skip aja jadi orang tua. Wow. Sebenarnya ini juga sebenarnya anak gak sih? Anak bulu gak sih? Ya karena dia juga makhluk hidup, jadi ya memang harus dirawat juga. Biarin aja sih, karena memang mengurus manusia lebih mahal ya bro, daripada mengurus hewan peliharaan. Dan aku rasa ya itu keputusan orang masing-masing aja, ketika memang belum bisa dan juga maksudnya belum ngerasa mampu untuk ya membesarkan seorang anak. Karena tanggung jawab sebagai seorang orang tua, sebagai orang tua kan akan diemban seumur hidup ya. Kalau misalnya jadi kalau misalnya ya cuma memelihara sih, kataku sih masih bisa diomongin baik-baik ya, maksudnya gak yang seumur hidup banget. Jadi ya cocok banget sih teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Kalau kamu lebih baik punya anak atau lebih baik punya anak bulu?

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Ren, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Eh, tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener Nat, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

liburan hari ini tapi mau perginya ke tempat pariwisata, mau ke pantai ke, atau mungkin kamu juga mau ke Mandalika, karena ternyata Mandalika tuh bukan hanya objek pariwisata untuk wisatawan lokal dan juga mancanegara, tapi juga buat wisatawan asal NTB loh. Karena kita juga kepo gimana sih bentuk dari apa namanya tuh, dari sirkuit yang udah jadi go internasional itu. Aku belum sih kesana, teman pro 2 masih bingung nih aku kesananya kapan dan sama siapa, kayak kejauhan. Makanya aku beneran pengen banget mungkin in the future ya, di masa mendatang itu tuh bener-bener ada yang namanya transportasi umum, alias kita juga bisa untuk make apa namanya ya, kayak lebih ke, menurutku sih aku pengennya tuh Indonesia apalagi NTB ini transportasi umumnya lebih diperbaiki sih, karena selain itu juga membuat menggampangkan dan juga memudahkan masyarakat, dan pastinya juga transportasi umum bisa jadi roda ekonomi ya buat pemerintahan, indeks ekonomi, kayaknya itu adalah hal yang paling make sense untuk dipakai sih. Semoga segera aja ya teman pro 2. Oke, kalau kayak gitu aku juga bakal bahas tentang pariwisata di hari ini, di hari Minggu ini. Buat kamu yang lagi ada di jalan nih, atau mungkin buat kamu yang lagi mau berjemur, karena berjemur tuh bagus banget. Ayo vitamin D, kapan lagi yang gratis hanya di dunia ini nih, di dunia fana ini. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku mau banget untuk berjemur, berjemur sekarang tuh mumpung mataharinya lagi enak di luar, teman produk. Aku kalau nggak siaran nih kedinginan banget di sini nih, aku udah keluar untuk berjemur udah kayak anak-anak bule aku. Ya buat kamu yang lagi mau berjemur boleh banget sambil dengerin aku, dan aku bakal nemenin kamu sama Gelus sampai di jam 10 pagi di Produk FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

ngomongin soal pariwisata, dan memang Lombok itu punya banyak banget tempat pariwisata yang sudah ada sih. Apalagi sejak sekarang Lombok udah jadi apa ya namanya, udah jadi kayak destinasi wisata yang paling banyak banget didatangi sama wisatawan sih ya. Bukan hanya Gili aja, tiga Gili yang memang terkenal, yaitu Gili Trawangan, dan juga Gili Meno sama Gili Air ya, yang memang terkenalnya terkenal banget, yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Aku cuma pernahnya aja nih pergi ke Lombok Utara tuh, ke Gili Trawangan. Yang duanya belum sih, teman pro 2, kayaknya aku bakal kesana, cuma aku gak tahu kapan. Dan ini karena anginnya masih gede, aku rada jiper, agak rada perot. Kalau bahasa orang sini tuh perot, saya nih masalah ombak-ombakan tuh saya gak bisa. Benar-benar saya gak bisa itu, kayak rasanya tuh saya kayak saya mau jatuh kalau saya misalnya naik kapal, kalau misalnya kebesarnya ombak-ombak tuh gak saya bisa. Jadi nanti ya, tunggu dah dulu ombak-ombak tuh selesai, baru dah saya pergi ke sana, ke air apa minum gitu ya. Kayaknya lebih pengen ke air sih, ke Gili Air nanti ya, as soon as possible. Dan selain Gili, ada juga Pantai Senggigi dekat rumah gue banget nih, dekat rumah saya nih teman-teman. Buat yang belum tahu, Pantai Senggigi enak sih, cuma rada rame sekarang. Jadi makanya saya tuh males, jujur rada males, karena setiap sunset itu tuh rame banget di Senggigi. Entah orang makan jagung, entah dia pacaran, entah dia pergi bareng teman-temannya cuma sekedar ya duduk-duduk nongkrong di pinggir pantai, terus juga bisa bersendau gurau. Dan kebanyakan orang camping, asli dah kebanyakan orang camping. Mungkin karena masih liburan juga anak kuliah, jadi kayak menghabiskan waktunya dengan berlibur. Tapi jangan salah ya, kalau misal kamu berlibur dan ngecamp di deket pantai, jangan berenang ngawak-ngawak di situ, jangan ngawur berenangnya, ntar kamu tenggelam. Banyak banget kasus teman pro 2 kalau misalnya kamu berenang ngecamp, apalagi malam hari nih ya, jangan jadiin dia ajang keren-kerenan, bengel-bengelan. Jangan sok-sok bengel, jangan sok-sok nakal, terus tiba-tiba kamu ketenggelam. Jangan ya. Lebih baik kalau ngelihat kayak begitu dan mau berenang, cari yang memang orang-orang biasa berenang di pantai itu. Jangan kayak sok-sokan punya nyawa 13 ya, terus pengen langsung terobos, terobos, terobos, terobos, terobos, terobos. Jangan. Pokoknya harus diperhatikan, nyawa itu cuma satu bro. Enggak deh, banyak 13. Apa kayak 13 ini. Jadi ya udah, sayangi nyawa kamu sebaik-baiknya. Kalau misalnya mau ke pantai juga boleh. Dan aku masih punya banyak banget sih informasi tentang pariwisata yang bisa kamu datengin ke Lombok, kalau misalnya ada keluargamu atau siapapun. Dan jangan lupa juga, saya udah bikin harvey di Instagram @pro2fm. Buruan langsung melipir ke sana. Saya tunggu sampai nanti jam 10 sama Glue.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

peri, terus juga bau daya, terus juga ada pergangsingan, ada apa lagi ya? Kayak banyak banget deh. Ada juga yang, aduh aku lupa lagi namanya, yang di situ savana. Nah itu tuh banyak banget dan dijamin cakep cakep pol ya. Buat kamu yang masih belum bisa hash, pergi aja ke Sembalun karena di situ juga nggak kalah tinggi dan juga bagus-bagus banget. Di Sajang juga aku kemarin sempet ke Sembalun kan, ke Sajang juga kayak rasa udah hiking, dinginnya minta ampun. Terus habis itu juga pemandangannya indah cakep, Gunung Rinjani di depan mata, rasanya kayak oh my god, inikah rasanya melihat gunung di depan kita benar-benar ada. Seru sih sebenarnya ya buat kamu yang masih lebih tepatnya sih ke ya masih penasaran aja, boleh datang ke sana. Dan di Lombok sendiri banyak banget ya, bukan hanya wisata pantai dan juga pulau kecil, tapi juga banyak banget wisata alam dan juga pegunungannya. Air terjun apalagi itu. Di sini banyak banget air terjunnya karena emang kayak yang mata airnya juga banyak ya, karena bukit-bukitnya juga banyak. Di sini ada Tiukelep, terus ada juga di Gangga juga ada. Bahkan di situ ada apa namanya yang kayak wisata yang kamu naik ke atas air terjunnya, terus nanti bisa pose ala-ala Spider-Man gitu. Aku lupa banget tuh apa nama olahraganya itu. Bisa banget kamu kalau misalnya mau ke sana di mana namanya, di Sendanggile, bukan di Sendanggile, ada di air terjun Gangga. Kertagangga kalau nggak salah tuh namanya, teman Pro 2. Boleh kamu datang ke sana ya. Kali aja berminat, ya nggak sih? Bisa ke sana. Dan masih banyak sih sebenarnya teman Pro 2, tapi aku nggak pengen nge-spill semuanya satu-satu dulu. Nanti kamu kebanyakan informasi jadi overstimulated. Dan aku juga mengingatkan untuk jangan lupa langsung ikutin Harvey di Instagram @pro2fmmataram karena aku nungguin, dan kamu masih sama aku bareng Glow di Pro2fmmataram. Dan kali ini aku mau puterin juga nih lagu ini dulu ya teman Pro2, kita ke Korea-Koreaan dulu, ada Dito, New Jeans.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

semuanya buat Aespa. Keren, keren banget. Armageddon. Oke, teman Pro 2, dan aku masih ngingetin kamu untuk jangan lupa ikut Harvey, dan juga jangan lupa untuk di follow Instagramnya Pro 2 FM @Pro2FM Mataram, dan juga di TikToknya yang sama juga. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store kesayangan kamu. Jangan main-main aja ya. Follow juga dong kita. Oke, okay, thank you banget yang udah follow. Dan pastinya aku masih nungguin kamu juga. Dan buat kamu yang masih bingung kira-kira mau kemana di hari ini, bisa banget untuk pergi ke tempat wisata lainnya. Contohnya di mana nih Kak? Bisa ke Desa Sade kalau misal kamu suka banget pariwisata budaya-budaya. Dan juga ada di Desa Ende ya, atau Ende, aku gak tahu tuh cara bacanya. Itu tuh mirip juga ya, itu kampung adat suku Sasak di Lombok Tengah yang punya rumah tradisional yang unik. Terus di situ kamu juga bisa beli kain tenun. Dan kalau gak salah sekarang udah ada Desa Tete Batu juga. Jadi banyak banget, ada Desa Sade, Desa Ende, dan juga Desa Tete Batu yang bisa kamu kunjungi kalau misalnya ke Lombok dan kayak pengen tahu tradisional kampungnya bakal kayak gimana, dari rumah, terus juga kegiatan orang-orangnya. Dan pastinya juga bahkan baju-bajunya juga udah very very traditional banget. Bisa banget kamu langsung meluncur ke sana. Dan juga jangan lupa meluncur ke Instagram @Pro2FM Mataram. Aku bakal kasih dulu kamu beberapa single ya. Bakal balik lagi akunya. Ini singlenya udah cukup lama, 2018, ada The Overtunes, I Still Love You.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ada juga yang gak sabar ketemu sama cowoknya atau mungkin pasangannya nanti malam, atau mungkin sekarang lagi jalan-jalan, cici. Pasti lagi make upan dan mengerahkan semua baju favorit kamu untuk dipakai biar makin kinclong di depan orang tersayang. Aduh, atau ada juga yang ngedate-nya mau pergi ke tempat pariwisata, ke museum, atau mungkin mau kemana kek. Emang musim buka? Kayaknya gak buka deh kalau sekarang ya. Karena hari Minggu teman pro 2 biasa tuh hari kerja gak sih? Senin sampai Jumat. Tapi kalau hari Minggu buka sih seru-seru aja. Biasanya tuh di Taman Budaya suka ada penampilan-penampilan. Jadi ya dipantengin aja. Biasanya sih ada ya teman pro 2, ada aja di sana. Kayak teater ada, terus juga penampilan gendang beli, tari-tarian. Terus apalagi kayak orkestra gitu juga ada. Pokoknya banyak banget di Taman Budaya yang pastinya itu juga memperkenalkan budaya-budaya dari NTB. Dan bahkan di luar NTB juga bisa memperkenalkannya. Dan itu jadi salah satu tempat yang mantep banget sih menurut aku. Kayaknya harus diperbanyak di semua dunia. Kayaknya harus ada, karena kita dari budaya juga belajar hal-hal yang membuat kita jadi berdiri di hari ini. Sangat penting sekali untuk ditelusuri dan juga dipelajari lagi, oke? Okay? Dan nanti bakal aku kasih tahu juga harvey kita kayak gimana hasilnya. Jadi sebelum ketinggalan, jangan lupa ikutin harvey di Instagram @produfmmataram.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Yeay, waktunya aku kasih tahu Harvey kita di hari ini, hari Minggu 2 Agustus ya benar, 2 Agustus 2026. Tadi aku tanya tempat pariwisata yang enak banget buat kamu kunjungi pas weekend tuh apa sih teman Pro 2? Terus ada yang aku bikinnya sih pantai, gunung atau bukit, candi atau desa adat dan taman hiburan. Oke, yang paling rendah nih gunung atau bukit. Wah, paling bohong banget nih orang, aku lihat banyak banget yang nge-hash. Kayaknya banyak juga yang suka nih gunung dan juga bukit. Terus disusul sama taman hiburan di 16%. Terus di yang ketiga terbawah ada candi dan juga desa adat. Yang paling banyak adalah pantai. Tapi memang sih karena Lombok juga terkenal dengan pantainya ya, yang sangat-sangat indah itu. Jadi ya wajar banget kalau misalnya banyak yang mau ke pantai. Mungkin kamu juga mau ke pantai. Ya udah, selamat menikmati masa liburan kamu, karena besok udah Senin lagi. Hahaha, Senin pertama di bulan Agustus. Selamat menikmati itu. Dan aku juga harus pamit undur diri. Besok aku libur. Yes, kamu kerja, aku libur. Oke, okay, thank you banget yang udah dengerin aku dari jam 6 sampai jam 10. Have a great Sunday, teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan di bulan ini juga, kita jadi lebih baik lagi daripada bulan sebelumnya. Dan makasih ada juga masih banyak banget hal-hal yang bisa kamu dan segmen-segmen menarik lainnya. Aku pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru berhasil menjual 16 dari 29 unit mobil bekas kendaraan dinas yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Mataram. Dari hasil lelang tersebut, pemerintah daerah memperoleh pemasukan sebesar 1.335.434.000.000 yang seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mataram, Fateh Gozali, mengatakan seluruh kendaraan yang laku telah dilunasi oleh pemenang lelang. Info terakhir, teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMK 3 Mataram. Tim yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih medali perak pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional 2026 untuk bidang Autonomous Mobile Robotics. LKSN merupakan ajang kompetensi bergengsi bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh peserta terbaik dari seluruh provinsi yang sebelumnya telah melewati tahapan seleksi, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Pro 2 Headlay Station. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: It's time for Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan di mana menin kamu di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Semoga kabar kamu sehat-sehat selalu, teman Pro 2. Karena kita harus mengawali Agustus ini dengan happiness, dengan bahagia. Karena Dipa bakalan puterin requestan kamu sampai 2 jam ke depan. So make sure kamu request nantinya di WhatsApp kita 081-902-057000. Dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Dari jam 10 sampai jam 12, kamu feel free aja mau request lagu apa Dipa puterin, teman Pro 2. Karena Dipa udah ready banget buat muterin lagu-lagu yang kamu sukain. So, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan, kayaknya lagi mau ke pantai gitu ya, di siang hari ini gitu ya, bisa langsung aja, teman Pro 2, kamu bisa request playlist untuk kamu lagi di jalan pantai, or at least kamu udah nyampe pantai, kamu pengen dengerin lagu-lagu yang seru-seru, boleh banget. Langsung aja bisa streaming juga di aplikasi RRI Digital. Kita moving on dulu, teman Bro 2, ke single-single berikut ini dari Rihanna, Nikila, and Nicky Baker.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Dan tadi kita udah dengerin Nicky Baker ya dengan Sumpah Mati. Wah, itu lagu yang lagi rame banget ya teman Pro 2. Karena banyak versinya ternyata. Ada versinya Celine, ada versinya Rio, dan ada versinya Nicky juga. Wah, tinggal kamu pilih tuh kamu suka yang mana ya. Anyway teman Pro 2, requestan masih dibuka ya. Langsung aja kamu bisa request di WhatsApp kita 081 902 057 ribu, atau kamu bisa langsung aja di WhatsApp kita di sana, di telepon juga bisa. Bisa sampai jam berapa ya, jam 12. Langsung juga download aplikasi RRI Digital. Dan kamu bisa dengerin di sana kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang baru aja bangun nih ya, nyari sarapan. Langsung aja sambil nyari sarapan, kamu dengerin Dipa dulu di Pro 2 FM. Jangan lupa request single-single favorit kamu. Dan teman Pro 2, ini udah ada teman kita yang mau request. Jadi dia tuh lagi suka banget sama lagunya si Tulus yang Teh Hijau. Oke, kalau gitu kita kasih dulu ini buat teman kita, namanya itu Nares ya, yang udah gabung di sosial media. Hai Nares, selamat pagi, dan kita kasih Teh Hijau buat Nares dulu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

0: Hitlist.
1: Oke, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, udah 47 menit berlalu, hampir-hampir 1 jam ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung aja di WhatsApp kita 081902057000. Dan juga bisa langsung ke Instagram Pro 2 FM Mataram, atau bisa request di aplikasi RRI Digital. Terus ini Dipa juga udah nge-live nih teman Bro 2. Udah banyak banget yang join. Dipa juga mau nyapa-nyapa dulu untuk yang join di live-nya Dipa untuk di pagi hari ini. Halo-halo, ada Kak Sensi Introvert, terus ada Kak Ilda, dan tadi juga ada Kak Aku PNRM. Gak tau ada cara baca aja kayak gimana ya. Ada siapa lagi nih ya di hari ini ya, kita lihat dulu coba. Oke, ada Kak Maya juga. Hai Kak Maya. Oke. Udah lama live Kak, kok gak ada notif? Oke, aku baru aja sih mulai nge-live nih. Ini juga tadi ada Kak Aku PNRM ini request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Terus ada Kak Ilda juga. Kak Ilda pengen request lagunya Yovi Nuno dengan Misal. Terus ada Kak Sensi Introvert pengen Naikila dengan Geleng-Geleng. Waduh, ini lagu-lagu yang enak-enak banget ya yang di request. Oke deh, kalau gitu kita kasih dulu untuk tadi Kak Aku PNRM dengan Cegil, terus Kak Ilda dengan Misal, dan ada Kak Sensi Introvert dengan Geleng-Geleng.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: Hitlist.
1: Masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan udah jam 11 ternyata ya. Masih 1 jam lagi buat kamu bisa request-request single favoritnya. Buat kamu yang baru gabung di 104,2 MHz atau yang baru gabung di live-nya Dipa, hai semuanya, ada Kak Riri juga. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang dong ini ya. Buat yang udah sarapan, ya udah kenyang kan? Udah. Kayaknya tadi ada yang CFD kayaknya ya. Yaudah yang udah CFD, udah nyari makanan-makanan, oke, enjoy dulu makanan kamu di siang hari ini. Dan di siang hari ini kalau kamu pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000 or bisa langsung ke Instagram Pro2FM Mataram. Di sini tadi ada Kak Jerry Soi ya, yang pengen request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Wah, ini langganan banget request lagunya Samuel Cipta ya. Dari dulu di Pak awal siaran sampai sekarang, Kak Jerry Soi ini konsisten request lagunya Samuel Cipta. Keren ya. Terus ada juga tadi yang pengen dengerin lagunya John Lennon dengan Imagine. Terus lagu apa lagi guys? Lagu apa lagi teman Pro 2 ya? Nanti deh kita puterin lagi ya. Ini kita puterin dulu dari tadi. Ini pengen dengerin lagunya John Lennon dengan Imagine dan juga Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Yang mau request lagu juga boleh banget sampai nanti jam 12 siang. Kita puterin dulu. Ini dia Imagine by John Lennon.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro2 Hitlist.
1: Masih di Pro2 Hitlist barengan sama Dipa, teman Pro2 di Pro2 FM Mataram. Buat kamu yang lagi nyari sarapan, lagi bingung-bingung kayak kakak ayah-ayah ini ya. Aduh, dari tadi dia bingung banget tuh nyari sarapannya apa, makan apa ya, sampai minta rekomendasi di live. Banyak sih sebenarnya spot sarapan baru di Mataram ya. Ada berbagai macam soto yang dijual ya teman Pro2, sampai ada yang viral banget kemarin tuh, ada yang ketan durian dan teh talua, mantap banget ya. Anyway, teman Pro2, buat kamu yang baru aja gabung di aplikasi RR Digital, juga Dipa mengucapkan selamat bergabung. Dan juga buat kamu yang baru aja streaming di 104,2 MHz, welcome, welcome, welcome. Hati-hati di jalan teman Pro2. Buat kamu yang lagi di perjalanan, kita udah masuk request nih dari fans-fansnya Sabrina Lianor ya, yang pengen request lagunya Sabrina dengan Selesai. Ini ada kak siapa nih di pagi hari ini? Kak Skin Tipik namanya. Terus ada namanya Kak S. Caca. Halo Kak S. Caca, Kak Skin Tipik, pengen dengerin lagunya Sabrina dengan Selesai. Terus siapa lagi nih? Ada Kak Lara. Halo Kak Lara, selamat pagi, pengen dengerin lagunya The Temper Trap, Sweet Disposition. Okay, siap. Disposition, Sweet, iya Disposition. Itu dua lagu. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya siapa nih, Rio Lascard dengan Sumpah Mati, Kak Ina Riza. Okay, boleh Kak, kita satu-satu dulu ya. Kita dengerin dulu Sabrina Lianor dengan Selesai.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Waktunya Produa Hitlist.
1: Oke, itu dia Rio Last Card featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Beneran, ini lagu susah banget ya. Susah kan Kak Ina Riza ya? Kalau kamu yang mau nyanyiin lagu ini, kayaknya harus siap-siap dulu. Tenggorokan kamu harus di prepare supaya kamu bisa hit nada tingginya. Karena ini cuma Rio kayaknya yang bisa ya. Semulus itu head voice-nya, Dipa sampai speechless teman Pro 2. Dan kita masih lanjut ya di Pro 2 hit list. Buat kamu juga yang mau request-request single favoritnya, boleh banget ya. Tadi juga ada yang udah request For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Oke, ada Kak Jenaura juga request lagu Menjauh by Vanessa Z. Coba kita cek-cek dulu ya. Oh, ternyata ada nih. Oke, Vanessa Z sudah ada. Dan siapa lagi tadi? Tadi juga ada yang request lagu Jatuh Suka. Oke, boleh. Kita satu-satu dulu ya, teman-teman. Kita mulai dari For Revenge, terus ada Vanessa, dan juga ada Tulus dengan Jatuh Suka. Buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi makan siang, enjoy makan siang kamu dulu sambil dengerin lagu-lagu yang bakal Dipa puterin berikut ini.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Dipa. Dan gak berasa nih, 17 menit lagi kita menuju jam 12. So thank you banget buat kamu yang udah request single-single favoritnya, yang udah kasih tahu Dipa lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di hari Minggu ini. Thank you so much, teman Pro 2. Dari tadi di WhatsApp juga rame, di live TikToknya Dipa juga rame banget. Ini ada Kak Yaning juga nih yang request. Yaning, kamu gak siaran kah hari ini? Kamu libur kah? Halo Kak Sutris juga. Terus siapa lagi nih? Live enggak ya? Abis ini aku yang siaran kok, katanya Yaning tuh. Nanti ya, ada Yaning yang nge-live setelah aku, teman Pro 2, di jam 3. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang mau request-request lagu, kita bakal ketemu di next request, karena ini bakal jadi requestan terakhir di Pro 2 FM Mataram. Jadi ini ada Yaning sendiri yang request lagunya Billie Eilish dengan Ocean Eyes. Terus nanti juga Dipa bakal puterin beberapa single terakhir di Pro 2 Hitlist. So thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Ini dia Ocean Eyes by Billie Eilish.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Oke, teman Pro 2 itu lihat titik nadir ya. Kalau lagi ada gempa itu namanya titik kumpul ya, teman Pro 2. Kalau Sal Priadi titik-titik di ujung doa. Kalau kita titik selesai di sini ya, teman Pro 2. Karena udah mau dekat di jam 12, 5 menit lagi, Dipa mengucapin thank you banget buat kamu yang udah request-request single favoritnya. Dan setelah ini bakal ada segmen selanjutnya yaitu Santai Siang. Dipa bakal nemenin kamu untuk di Santai Siang berikutnya. So one last song, ini Dipa punya lagu dari JKT48 dengan Fortune Cookie.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

nanti di pas selama sejam ke depan bakal nge-share sesuatu tentang UMKM dan juga kuliner. Karena kita masuk ke santai siang untuk local pride di untuk muda kreatif. Dan nomor 2, buat kamu juga yang baru aja join di live TikToknya di Pak Halo Halo semuanya, dan juga yang baru join di aplikasi RRI Digital, jangan lupa streaming terus Pro 2 FM Mataram dimanapun dan kapanpun, supaya kamu bisa dengerin penyiar-penyiar favorit kamu. And teman Pro 2 tadi udah dibuka juga sama si Lugia dengan Memikat. Kita bakalan moving on dulu ke single-single berikutnya ya. Ada Rama Davis, It Get Tough, dan Kahitna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oke, teman Bro 2 masih di Local Pride untuk muda kreatif ya, teman Bro 2. Dan teman Bro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, make sure kamu stay tune terus, karena ini bakal ada informasi seputar UMKM, kuliner, dan juga yang enak-enak selama 1 jam ke depan. Dan teman Bro 2, sebelum kita lanjut, nanti kita bakal sambung lagi karena akan dikumandangkan dulu untuk azan sholat zuhur bagi kota Mataram dan juga sekitarnya. Jangan lupa teman Bro 2 untuk melipir sejenak ke musola ataupun masjid terdekat supaya kamu bisa menunaikan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. Don't go anywhere and keep stay tuned.
1: Teman Bro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke, itu dia Mario G. Cloud dengan Semata Karenamu, teman Pro 2. Dan kita juga masih di Muda Kreatif. Anyway, teman Pro 2, kamu siapa nih yang suka banget sama jajanan pencok geranggang? Wah, Dipa tuh pernah ngerasain ya. Kayak rasanya tuh kayak ada rasa lautnya gitu, ngerti gak sih? Karena emang terbuat dari rumput laut kan. Dan kekayaan kuliner Lombok tuh banyak banget ya. Ini salah satunya, pencok geranggang ini makanan masyarakat Lombok pesisir yang khas banget dari rumput laut, teman Pro 2, di Jerowaru ya. Yang dimana hidangan ini tuh memanfaatkan geranggang, basasaknya rumput laut ya, dimakan sama pencok gitu kan. Terus pembuatannya pun masih caranya tradisional, turun-temurun. Awalnya itu rumput lautnya dibersihin dulu, terus dikukus gitu sampai jadi kenyal-kenyal, dan aromanya tuh harum banget. Setelah matang dipotong kecil-kecil sama sambal pencok. Sambal pencok ini dari cabai, bawang merah, terasi, garam, dan perasan jeruk limau. Wah, keunikannya tuh emang terletak di perpaduan tekstur rumput lautnya ya, lembut, terus ada sambal pedas khas Lomboknya gitu. Nah, jadi rumput laut ini emang kandungan gizinya tinggi banget ya, karena ada sumber serat, yodium, kalsium, magnesium, dan antioksidan. Bermanfaat banget buat kesehatan tubuh, teman Pro 2. Tapi di tengah gempuran makanan-makanan modern sekarang ini ya, pencok geranggang ini masih jadi bukti kalau kuliner tradisional tuh masih punya tempat di hati masyarakat. Kayak bahan-bahannya sederhana, tapi proses pengolahannya yang masih mempertahankan cara tradisional ini dan juga rasanya autentik, banyak yang akhirnya menjadikan ini tuh sebagai identitas kulinernya Lombok yang patut dilestarikan juga. Kamu suka gak sama pencok ini, teman Pro 2? Coba kasih tahu Dipa ya. Dan selain ini, teman Pro 2, kita beralih dari Muda Kreatif ke sate siang berikutnya. So, dia beberapa single terakhir di Muda Kreatif.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Oke teman Pro 2, udah pukul 1 siang, saatnya kita beralih ke segmen selanjutnya ya di Santai Siang untuk Zona Olahraga. So, selama 1 jam ke depan bakal ada informasi olahraga terupdate buat kamu, jangan kemana-mana. And kita dengerin dulu single-single dari Fizz, Adrian Khalif, dan Lomba Sihir.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Hai Ra, kok tumben lari pagi?
2: Iya nih, kemarin lihat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
1: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
2: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
1: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
2: Ah, mau nyoba.
3: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
1: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
2: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
3: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
1: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah? Apaan?
1: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
4: Hayu, siapa takut?
1: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, udah jam 1 siang ya, teman Pro 2. Jadi kita masuk ke segmen zona olahraga. Dan teman Pro 2, sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan Porprov ke-12 NTB yang udah ditutup tanggal 25 Juli kemarin ya, pemerintah NTB bakalan ngalihin fokusnya ke pelaksanaan pemusatan latihan daerah jangka panjang. Nah, hal ini tuh dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028, karena gubernur sendiri setelah menutup Porprov ke-12 NTB beberapa waktu lalu ngegesin nih, menjadi tuan rumah PON 2028 itu kan merupakan sebuah pilihan sekaligus tanggung jawab yang besar banget yang harus disiapin secara matang. Jadi harus disiapin juga infrastrukturnya, kualitasnya, dari penyelenggaraan sampai dengan atletnya dong. Bakal jadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena Porprov ke-12 kemarin tuh jadi momentum penting buat NTB beralih dari tahapan kompetisi menuju pembinaan atlet secara berkelanjutan. Karena kan di 2028 NTB bakal jadi tuan rumah ya, teman Pro 2. Gak sabar banget bakalan kayak gimana keseruannya. Dipa juga gak sabar nungguin kalau 2028 tuh kayak 2 tahun lagi, cuman bakalan kerasa cepat gitu loh. Jadi gak ada salahnya sih sekarang tuh fokus sama pelatihan daerahnya.

Sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak sebagai salah satu bentuk dari rasa solidaritas antar sesama. Contohnya, belangar ketika seseorang ditimpa musibah kematian. Pelaksanaannya sangat sederhana. Bila salah seorang warga suku Sasak meninggal, maka berita tentang meninggalnya akan diumumkan melalui corong-corong masjid dan musola agar diketahui warga lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, warga akan mendatangi keluarga yang tertimpa musibah. Masing-masing warga, khususnya kaum laki-laki, akan membawa uang, sedangkan kaum perempuan lebih cenderung membawa beras, piring, atau keperluan lainnya. Uang dan barang yang dibawa warga akan diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan nantinya akan digunakan untuk keperluan acara selanjutnya. Belangar merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah, tradisi belangar masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tujuan untuk meringankan beban mereka yang tertimpa musibah atau yang memiliki hajatan, mampu mempererat silaturahim dan menumbuhkan semangat gotong royong. Belangar juga dilakukan pada hajatan atau gawe lainnya seperti gawe nyunatang atau hitanan dan gawe merari atau pernikahan dalam suku

Oke teman Pro 2, masih di zona olahraga. Dan teman Pro 2, kalau kamu tahu Pantai Laki di Kabupaten Dompu, NTB, itu gak cuma dikenal karena panorama alamnya aja ya, tapi teman Pro 2, di balik ombaknya itu Laki udah lama banget jadi tempat lahir dan ditempanya para surfer kelas dunia. Bagi komunitas surfing internasional, Laki itu disebut sebagai kawah Condro Dimoko, yang dimana tempat nempa peselancar jadi atlet tangguh sebelum berlaga di panggung dunia. Di kisah pewayangan, kawah Condro Dimoko ini tempat orang calon kesatria itu menjalani tempaan terakhir sebelum turun ke medan laga. Jadi siapapun yang berhasil ngelewatin proses ini, mereka tuh kayak diyakini bakal jadi kesatria sejati gitu loh. Dan filosofi ini dinilai penting banget dan tepat untuk ngegambarin Pantai Laki sendiri yang udah puluhan tahun jadi arena pembentukan mental, teknik, dan juga keberanian para surfer itu sendiri. Dan Ketua Persatuan Peselancar Ombak Indonesia, Kabupaten Dompu, Dedi Gun pun mengatakan Laki ini udah ngelahirin banyak peselancar berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Ada Oni Anwar, terus ada Branson Maydi, ya. Terus ada ini dua pelancar asal Laki yang udah ngelalang buana lah ya, ngikutin berbagai kejuaraan. Bahkan pernah tampil wakil Indonesia di ajang SEA Games dan Asian Games ya, dan meraih prestasi dalam berbagai kompetisi internasional lainnya.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Kalau kita ngobrol dua dan udah mau di jam 2 siang, Dipa harus kelar dulu buat nemenin kamu di siang hari ini. Karena selain bakal ada Yaning yang bakal nemenin kamu. So, thank you so much and bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Iya, gimana kabar kamu hari ini di akhir pekan? Apakah kamu dalam keadaan KO? Karena minggu ini panjang ya untuk teman produk, mungkin karena banyak tugas-tugas, atau kayak kamu lagi segar bugar karena masih tanggal muda. Saldo masih tebel nih. Udah mikirin mau beli apa, mau beli apa. Hati-hati ya teman produk, jangan sampai kebablasan. Nanti di akhir bulan malah seret ya dompetnya. Oke, kalau gitu teman produk, di pukul 2 siang ini ya, sampai nanti pukul 3, ini bakal menemani teman Pro 2 dengan informasi seputaran dunia entertainment. Aduh, aku lihat sih artis-artis kesayangan kita nih sibuk-sibuk banget, tapi aku bakal pilih-pilih dulu mana yang paling sibuk gitu ya. Yang paling berdaging lah kegiatannya. Atau mungkin ada yang baru rilis lagu ataupun film, nanti bakal ini sampaikan ke teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu single dari Ariana Grande dengan Twilight Zone.

0: aku bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

diajakin jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Sekarang kita mau diajak jalan-jalan sama Nona pakai angkot. Get on the angkot. Jadi girl group Indonesia yang dibentuk dari ATI Rising yaitu Nona udah ngerilis single terbaru judulnya Honk. Ya, honk itu bunyi ini loh, bunyi klakson gitu teman Pro 2. Tapi klaksonnya bukan klakson biasa. Mungkin teman Pro 2 ingat tren Om Telolet Om. Nah, itu dia yang dimasukin di awal lagunya. Jadi kalau teman Pro 2 ngerasa kayaknya enggak asing dia bunyi ini, benar karena itu memang tren yang mau dibangkitkan lagi sama Nona ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di lagu Hong ini bakalan ada gabungan elemen pop modern dan juga sentuhan khas Indonesia tentunya. Dan sebelum dirilis, teaser Hong itu memang udah mencuri perhatian karena menampilkan visual yang penuh warna dan ada sedikit cuplikan lirik Om Telolet Om yang jadi pemicu antusiasme dari penggemar sekaligus bernostalgia untuk tren yang sempat ramai di tahun 2016 ya teman Pro 2. Yang bikin seru ini jadi dikenal sama masyarakat pada umumnya di kancah internasional ya teman Pro 2. Yang bikin aku happy banget karena belum ada seminggu lagu ini dirilis udah banyak yang cover dance dari lagu Hong ini. Kayak udah lagunya memang sangat ear catching, ditambah lagi dengan gerakan dance yang selalu bikin orang pingin ikutan joget gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kita doain supaya Baila, Shaz, Christy dan juga Esther bisa terus semangat untuk berkarya, terutama misi utama mereka adalah untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi gitu teman Pro 2, aku bakal kasih informasi lainnya setelah single-single yang lewat ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Mana nih fansnya Ellie Goulding yang udah menantikan lagu-lagu terbaru dari Ellie Goulding? Akhirnya ya teman berdua, Ellie Goulding di tahun ini merilis 4 single, judulnya Four Seasons. Bukan 4 single ya, musimnya yang 4. Ini rilisnya kemarin di tanggal 31 Juli 2026 dan lagu ini memadukan gitar akustik dan juga gitar musik elektronik dan digarap bersama dengan Jack Rocken. Dan single ini tahun Pro 2 menjadi bagian dari album ke-6 yang bertajuk I Know Too Much yang rilisnya di tanggal 4 September 2026 yang akan datang ya. Dimana album ini lahir dari proses refleksi diri dan pencarian ketenangan dari Ellie Goulding. Aku jujur paling suka banget sama artis-artis, penyanyi-penyanyi yang menciptakan karya dari pengalaman pribadinya. Ya mungkin itu adalah pengalaman yang kurang enak gitu ya, tapi diubah menjadi sesuatu yang positif. Terus itu bisa jadi pengalaman kita juga untuk belajar dan mengembangkan diri, memperbaiki diri. Semangat ya untuk Ellie Goulding yang sebentar lagi akan rilis albumnya yang ke-6 di tanggal 4 September. Jadi untuk teman Prodo yang mau tahu full albumnya, isi lagunya apa aja, dinantikan aja ya. Seperti kamu menantikan informasi berikutnya untuk Entertainment Today.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

itu dia semua informasi yang bisa Neng sampaikan ke Taman Prodo untuk hari ini. Dan sebentar lagi kita akan beralih ke Prodo Jakarta ya Taman Prodo untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan Western Top 20. Kamu udah rajin request lagu-lagu kesayangan kamu gak sih Taman Prodo? Kalau iya, siapa tahu minggu ini artis kesayangan kamu berhasil masuk di Top 20 nasional untuk chart Indonesia ataupun chart Western. Jadi Taman Prodo, pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Prodo dari Mataram, teman terbaik kamu. Nanti ini akan segera kembali. Jadi stay tune.

0: Oke, teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: Siti yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Lagu di chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, girl group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Toilet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: hari Minggu ini. Seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: meningkat ke 1992, melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama berdua ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Weekend.
1: Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Sore Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini kembali ini menemani Teman Pro 2 di Senja Tafakur ya. Kita akan sama-sama merefleksikan diri, melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, apa saja yang perlu dibenahi dan apa saja yang perlu dikembangkan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa single yang lewat ini. Dan kita juga akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.

0: 02. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Iya, teman Pro 2. Hari ini mungkin kita akan membahas soal rasa iri atau cemburu. Seringkali ya kita tuh bilang, enggak kok aku gak iri, aku gak cemburu. Tapi ketika kita udah ikut nimbrung sama orang lain untuk membicarakan pencapaian orang, barang yang dimiliki orang lain, kehidupan orang lain, secara gak langsung kita tuh juga cemburu atau iri dengan apa yang sedang mereka jalani atau yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. Kayaknya kalau kamu ada di circle yang suka ngomongin orang, mengomentari apapun yang ada di diri orang lain, aku rasa kamu harus cut off, kamu harus tinggalkan pertemanan yang seperti itu. Karena walaupun awalnya mungkin kamu gak kayak gitu, tapi lama-lama kamu bisa ketularan, bisa terpengaruh oleh cara mereka bergaul. Lebih baik kamu ke tempat orang-orang yang lebih positif, orang-orang yang bisa buat kamu jadi lebih berkembang dan bisa saling menghargai, daripada cuman bisa komentar dan iri sama pendapat apa yang dihasilkan oleh orang lain.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Iya, tahun pro 2. Waktu ini untuk menemani kamu untuk di hari ini sudah berakhir. Dan ini waktunya ini untuk pamit undur diri. Soalnya ini seperti biasa, masih ada acara-acara seru untuk teman pro 2. Habisnya ada jazz music dulu, terus nanti bakalan ada pro indie. Ada juga jaga malam cerita penutup hari yang mau curhat-curhat nanti barengan sama Nadia ya, teman pro 2. Aku bakalan menghilang dulu dari teman pro 2 selama sehari. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Dan tentunya pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal menegaskan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan petani. Dan hal ini ya Tong Pro 2 disampaikan saat menghadiri musyawarah daerah atau Musda HKTI NTB di Mataram pada Minggu hari ini. Menurut Iqbal, tantangan sektor pertanian saat ini bukan hanya meningkatkan produksi ya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani. Dan ia pun juga menyebut NTP-NTB secara umum itu telah berada di atas angka 100, namun masih dapat ketimpangan antar subsektor. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2, kecelakaan yang melibatkan 4 wisatawan lokal terjadi di kawasan tebing pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam insiden tersebut, Tom Pro 2, satu orang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke laut dan terseret ombak, sementara 3 korban lainnya berhasil diselamatkan. Koordinator Unit Siaga SAR USS Mandalika, Gede Eka Suarjana, mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian itu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya, dari seorang pemandu surf camp bernama Zainuddin. Dan berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa bermula sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ketika korban bernama Sabila terjatuh dari tebing saat sedang mengambil gambar atau memotret rekannya selfie. Setelah terjatuh ke laut, korban pun terseret ombak. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Indo Pro Indi live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, tempat terbaik kamu. JFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Setelah lo dengerin Indonesia
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
3: Pro 2.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Alright, hai Tompra 2. Wow, ternyata udah calling aja nih. Kita gak kerasa ya Tompra 2 setelah tadi itu relay di Indonesia Pro Indie live dari RRI Jakarta. Dan sekarang udah balik lagi nih ke Pro 2 FM Mataram. Dan bakal ada Nadia yang menemani kamu sampai jam 11 nantinya. Oke, gimana kabar kamu Tompra 2 di hari Minggu ini? Aku sih berharap kamu bisa istirahat ya dengan enak gitu ya. Karena besok Senin, siapa di sini yang upacara angkat kaki? Jangan angkat kaki, angkat tangan aja. Dan mungkin buat kamu yang mau istirahat Tompra 2 di malam Senin ini gitu ya, tenang aja karena Nadia bakal menemani kamu sampai jam 11 malam nantinya. Dan kamu juga bisa banget ya Tompra 2 untuk cerita-cerita dong bareng aku di malam hari ini. Tompra 2, kamu ngalamin apa hari ini? Aduh, agak ngalamin ya. Bagi aku kalau ngalamin itu bahasanya agak horor. Berarti ada pengalaman sesuatu yang tidak mengenakan gitu loh Tompra 2. Tapi boleh deh, kamu apapun itu deh Tompra 2, ceritain aja. Oke, dan gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget Tompra 2. Kamu langsung aja DM kita di IG kita Pro2FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 020 5700, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 ya Tompra 2. Dan buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, langsung aja download aplikasinya ya, karena kamu jadi bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Pokoknya stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahasa

menggunakan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tom Pro 2 ini, single dari Nuka sama Halini ini kayak relate banget ya sama teman aku yang kebetulan join juga malam hari ini. Dia cerita dan memang ya dia udah cerita juga sih ke aku Tom Pro 2, dan kita doakan ya niat baiknya, karena insya Allah di tahun ini Tom Pro 2 dia akan melangsungkan pernikahan. Aduh, kataku when ya? Tapi gak apa-apa Tom Pro 2, pokoknya bantu doain ya biar temanku tuh lancar-lancar aja. Terus ya yang namanya pernikahan tuh ya Tom Pro 2, menuju pernikahan itu pasti ada overthinkingnya. Terus juga pasti ada momen-momen kayak aduh banyak nih tiba-tiba kayak mikirin ini, mikirin itu gitu ya. Tapi ya mungkin itu termasuk ujian gak sih Tom Pro 2. Jadi itu ya, kalau kamu udah emang yakin banget sama pasangan kamu, ya jalanin aja. Seperti itu sih kataku ya. Jadi mungkin buat kamu Tom Pro 2 yang punya niat baik gitu ya, entah itu tahun ini, tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi, semoga dilancarkan aja deh ya Tom Pro 2.

ya namanya, mungkin ketika kita punya niat baik ya Tompro 2, kita tuh pasti dihadapin sama yang namanya ya ujian gitu sih, gitu kan. Ini gak cuman dalam pernikahan ya, walaupun mostly orang-orang yang mau menikah itu juga ngerasain hal ini gitu loh. Tapi bagi aku apa ya istilahnya, ujian itu tuh bisa menjadi ajang untuk kamu melihat lebih dalam gitu sih, bagi aku ya Tompro 2. Kayak apa ya istilah, kayak ujian ini tuh bisa jadi jawaban atas keraguan kamu maybe. Gak tahu ya, karena aku juga dulu sempat waktu aku siaran malam gitu kan ya, terus ada yang join juga nih Tompro 2 kita gitu, yang cerita aku masih inget banget ceritanya, walaupun ini sebenarnya udah lama sih ya Tompro 2, tapi dia tuh cerita ya, aku lupa lagi siapa ya namanya yang ceritain itu dulu, lupa. Terus dia cerita gitu kan, kayak hamin 2 bulan pernikahannya dia kalau gak salah, dia tuh kayak dapat ujian yang bertubi-tubi gitu kan. Tapi gak tahu kenapa dari ujian itu dia tuh kayak makin ragu aja sama pasangannya gitu kan Tompro 2. Dan akhirnya memang mereka tidak lanjut ke jenjang serius, yang serius itu gitu kan. Tapi walaupun memang sebelumnya udah dipersiapin banget nih Tompro 2, mereka bakal nikah, tapi karena ujian itu dan ya mungkin petunjuk juga ya dari Allah gitu Tompro 2, jadi ya si kakaknya tuh gak jadi gitu, qadarullahnya sih gak jadi nikah ya Tompro 2. Tapi katanya, kata kakak itu kayak gak tahu kenapa semenjak itu dia tuh kayak banyak banget hikmah yang dia rasakan. Ya mungkin memang awalnya ya Tompro 2 kayak malu, sedih. Kenapa malu ya? Karena emang udah mau nikah nih, udah istilahnya kayak kedua belah pihak keluarganya tuh udah pada tahu dan emang udah merencanakan dengan baik, udah apa ya istilahnya, udah ngelihat vendor, WO, terus juga venue dan lain sebagainya itu udah okay gitu Tompro 2. Cuman ya kataku kadar lo emang gak jodoh kali ya Tompro 2 gitu. Jadi iya banyak deh hikmah-hikmah yang dia rasain gitu kan. Kayak mungkin dari si cowoknya kelihatan sifat aslinya dari pasangannya gitu kan. Terus ternyata selama ini kayak ada deh plot twist-plot twist yang dia ceritain dulu waktu itu. Jadi bagi aku ya, yang namanya istilah kayak ya udah ketika kita mau ke jenjang yang serius gitu loh, yang namanya ujian tuh kata aku ya hadapin gitu loh. Jadi kayak ada dua kemungkinan sih dengan adanya ujian itu Tompro 2. Yang pertama ya, kamu bisa semakin kuat dan semakin yakin dengan pasangan kamu dan semakin yakin dengan apa yang akan kalian rencanakan, alias ke finish line-nya itu menikah gitu kan. Atau mungkin istilah kayak di sisi lain, kemungkinan lainnya gitu Tompro 2, ya ujian tuh adalah sebenarnya kayak petunjuk gitu gitu loh. Ya mungkin awalnya kamu denial nih, kayak ya enggak, dia udah yang terbaik kok gitu kan, bisa kok gitu kan. Padahal dari ujian itu mungkin kamu ditunjukin nih Tompro 2 kalau sebenarnya enggak, dia bukan dia orangnya dan lain sebagainya, kayak gitu sih Tompro 2. Tapi siapapun kamu ya Tompro 2, semoga nantinya kita tuh tetap istilah kayak diberikan dengan orang yang tepat ya pada akhirnya Tompro 2. Kalau bisa langsung deh, enggak ada ya yang mau ujian sih pasti ada, tapi semoga dilancarkan aja dan semoga memang dia orang yang tepat ya Tompro 2. Amin amin amin amin ya rabbal alamin.

Oke, Tom Pro 2, ada yang DM kita nih dari Kak Rizka yang bilang kayak gini, Tom Pro 2, besok hari Senin, minggunya kapan? Dia bilang, aduh kayak bagi aku ya Kak Rizka, kamu tipe orang yang apa ya istilah kayak aktif banget gak sih? Sampai hari Minggu pun gak kerasa. Waduh. Tapi ya walaupun kamu kelewat aktif ya, kataku juga kamu harus menikmati sih yang namanya weekend. Entah itu Sabtu, entah itu Minggu, Tom Pro 2, kamu harus nikmatin deh ya. Karena ya mungkin tapi beda-beda orang ya. Ada orang, tipe orang yang menikmati hari liburnya itu dengan yaudah hangout gitu kan. Entah itu bareng temen, terus juga cari aktivitas yang baru, ketemu orang baru. Kataku sih itu ekstrovert banget. Kayak gitu. Terus ada juga yang tipe ya udah di rumah aja gitu. Nah, aku tipe yang di rumah aja itu sebenarnya. Tapi di sisi lain aku tuh kadang juga pengen sih Tom Pro 2 kayak ya udah pergi bareng teman, terus juga hangout gitu kan. Jalan-jalan, ketemu orang baru. Tapi kalau kataku sih ya itu kayak butuh energi yang besar. Jadi kayak kalau misalnya aku ngerasa energi aku terkuras dari Senin sampai Jumat gitu ya, ya udah weekendnya aku manfaatin di rumah aja deh gitu loh. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang apa ya bisa kita lakuin di rumah. Karena aku juga sempat ngobrol sama teman aku gitu kan. Dia tuh kayak bingung gitu kan. Karena aku kan suka di rumah ya Tom Pro 2. Terus dia tuh bingung, dia nanya kayak apa sih yang kamu kerjain di rumah? Aku di rumah tuh kayak enggak ngapa-ngapain gitu loh, enggak ada kerjaan gitu loh. Jadi dia kepo aja. Dan bagi aku sebenarnya banyak apa ya, istilah kayak banyak hal yang bisa kita lakuin gitu loh Tom Pro 2. Tapi mungkin beda-beda orang ya. Kalau aku jujur gak tahu kenapa akhir-akhir ini, sebenarnya dari dulu aku tuh suka masak ya Tom Pro 2, walaupun gak seenak itu. Tapi ya udah kayak coba masak aja tuh bagi aku tuh udah apa ya, lumayan healing gitu gak sih Tom Pro 2 kayak gitu. Tapi walaupun aku suka masak, tapi gak selalu ya tiap weekend aku masak, enggak gitu kan. Terus kayak gimana ya, baca buku weekend, aduh itu aku suka banget. Apalagi misalnya cuacanya lagi mendung, hujan, Tom Pro 2 bagi aku itu best combo banget. Terus kayak mendung atau enggak hujan, cuacanya adem, baca buku, aduh kata aku tuh best combo deh kata aku kayak gitu ya. Terus selain itu aku ngapain ya? Aku suka banget nonton anime by the way. Terus tadi aku ngerasa aku sangat menikmati hari Minggu ini. Kenapa? Karena tadi itu aku tuh kayak gak tahu kenapa sih sebenarnya. Aku ngerasa kayak enak aja hari Minggu. Alias kayak tadi tuh aku nonton aja di rumah gitu kan. Aku diam di rumah aja. Terus sekedar nonton anime, terus sambil nyemil, itu kayak aduh enak banget rasanya. Ngerti gak sih Tom Pro 2, vibesnya tuh kayak ketika kamu SD pulang sekolah terus nonton, itu yang aku rasain. Which is tuh rasanya kayak udah lama banget gak aku rasain itu gitu kan. Kadang aku tuh kayak kangen gitu loh masa-masa kecil gitu kan. Kayak apa ya, especially waktu SD gitu ya Tom Pro 2, kayak pulang sekolah langsung nonton gitu kan, kayak enak banget. Dan itu sih vibes yang kurasain tadi Tom Pro 2 gitu kan. Abis paginya udah beres-beres, udah capek, terus ya udah aku mandi bersih-bersih, terus siangnya tuh aku nonton TV, nonton anime, kayak aduh enak banget kata aku. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kan. Itu sih yang aku rasain Tom Pro 2. Jadi sebenarnya kayak kalau ada yang nanya apa sih yang dikerjain di rumah gitu kan, sebenarnya banyak yang kita kerjain di rumah. Coba deh Tom Pro 2, mungkin kamu lihat aja sekitar kamu gitu ya. Mungkin beresin kamar itu juga termasuk loh Tom Pro 2, healing bagi aku. Karena ya itu memuaskan gitu loh, kita dapat kepuasan tersendiri ya, karena kamar kita jadi bersih. Terus kayak gak tau enak aja deh Tom Pro 2 kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa kita lakuin. Coba deh kamu inget-inget hobi-hobi kamu waktu masih kecil tuh apa Tom Pro 2. Terus kamu lakuin sekarang, itu rasanya beda banget kataku. Bedanya tuh kenapa? Mungkin karena kalau dulu ya Tom Pro 2 kita ngerasa oh ya udah main-main aja gitu ya. Tapi kalau sekarang Tom Pro 2 aku ngerasa kayak main tapi ada rasa terharu, gimana ya sebutnya, kayak
ya sedih aja gitu loh. Gak yang sedih-sedih banget sih, tapi kayak beda aja rasanya gitu loh. Jadi lebih apa ya, satisfying aja deh dapatnya rasanya aku rasain kayak gitu. Jadi iya, semoga di weekend depan deh kalau gitu sama Pro 2 kamu boleh list dari sekarang aja apa yang kamu mau lakuin di weekend gitu ya. Mungkin biar gak bingung, mungkin buat kamu yang misalnya kayak pengen memanfaatkan weekend kamu juga bisa banget kayak gitu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Tompra 2. Wow, enggak kerasa aja nih Tompra 2 udah hampir jam 10 lebih 15 ya Tompra 2 waktu Indonesia Tengah, yang ada kebersamaan kamu dengan aku. Ini sisa 1 jaman nih kurang lebih ya. So buat kamu yang mau cerita-cerita masih bisa Tompra 2. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 nantinya. Oke, okay, kalau gitu kita mau bingung lagi deh ke beberapa single ya, karena ini kita masih tungguin cerita-cerita kamu dan aku bakal tungguin sampai jam 11 nantinya. Pokoknya stay tune terus aja, oke? Okay? Dadah, bye-bye.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

podcast Tompro 2 sisa 30 menit lagi ya. Pas banget waktu kita nih Tompro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita, boleh langsung aja DM di IG kita Pro2FM Mataram, atau bisa melalui WhatsApp kita di 0819020470000, atau juga bisa melalui aplikasi RR Digital.

dan tahun Pro 2 gak tahu kenapa rasanya kayak semakin dewasa. Ini ternyata kopi sepenting itu ya. Padahal aku yang awalnya, mungkin dari awal aku sering siaran ya, aku sering mention juga tahun Pro 2 kalau aku tuh gak bisa ngopi. Karena emang beneran se-gak bisa itu, sesakit perut itu tahun Pro 2, seberdebar itu rasanya kalau minum kopi gitu ya. Tapi gak tahu kenapa makin kesini kok makin bisa ya. Dalam artian kayak aku ngerasa kopi itu beneran bisa banget jadi dopingan kita. Mungkin ketika apa ya istilah kayak ada hal yang harus kita kerjakan dan itu butuh konsentrasi yang tinggi, bagi aku itu kopi membantu banget asli. Ini aku udah 3 hari berturut-turut loh tahun Pro 2 aku minum kopi, karena ada beberapa hal yang harus aku kerjain dan gak tahu kenapa sih. Ini sugesti aja sih, aku yakin ini sugesti ya sebenarnya. Jadi kayak aku butuh banget yang namanya kopi. Dan bener aja tahun Pro 2 tiap aku habis minum kopi, aku jadi seger banget dan fokus banget ngerjain apa hal yang harus aku kerjain itu tahun Pro 2. Tapi ya kayak aku gak, sebenarnya gak terlalu pengen apa ya, into ngopi banget. Karena bagi aku apa ya, aku pernah baca-baca sih kayak ya sebenarnya gak baik-baik juga gitu ya tahun Pro 2, apalagi yang istilahnya yang gulanya tinggi, yang manis tuh it's not good for your health tahun Pro 2. Tapi emang enak dan emang bikin kita fokus sih. Jadi mungkin buat kamu tahun Pro 2 yang sekarang sama kayak aku, kayak udah kecanduan banget yang namanya kopi, yuk pelan-pelan yuk kita kurangin. Boleh, ngopi tuh boleh banget, tapi jangan kayak aku juga yang tiap hari banget. Tapi kayak tiap hari boleh deh intinya, tapi kayak harus sesuai apa ya sih, kapasitas tubuh kamu juga. Intinya jangan terlalu dipush banget buat ngopi gitu. Jadi kayak apa ya, aku pengen ngebiasain aja sih, walaupun ini baru 3 hari ya, tapi aku kayak berusaha jangan sampai keterusan gitu loh. Karena pasti besok tuh kayak keterusan lagi nih, kalau mau fokus harus minum kopi kayak gitu. Aku gak mau yang sampai kayak gitu tahun Pro 2. Jadi yuk kita pelan-pelan yuk, kalau mau fokus ya udah fokus aja, istilahnya gak perlu minum kopi segala gitu tahun Pro 2. Atau mungkin kita cari dopingan yang lain selain kopi. Nah kalau kamu apa nih biasanya tahun Pro 2? Karena emang jujur susah sih mencari dopingan lain selain kopi yang aku rasain tahun Pro 2. Jadi buat kamu ada gak nih tahun Pro 2 dopingan lain selain kopi? Kasih rekomendasi ke aku dong, barangkali aku juga bisa tuh ngikutin jejak

0: kambing.
1: Sate guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Aduen ya, tahun Pro 2 dinyanyiin My World by Callum Scott ini sama Someone Special. Dan gak tahu kenapa aku lagi suka-sukanya banget sama Callum Scott. Karena bagi aku apa ya, dan nada-nada dari lagu-lagu Callum Scott itu kayak masuk aja sih di aku. Terus lirik-lirik lagunya itu ada yang galau-galau banget, terus juga ada yang romantis, romantis banget kalau kita maknain lirik-liriknya. Pokoknya bagus deh. Kayak akhir-akhir ini suka aja gitu loh denger lagu-lagu Callum Scott tahun Pro 2. Kalau kamu ada gak? Mungkin akhir-akhir ini kamu suka dengerin lagu siapa gitu. Boleh dong sharing barengkali gitu ya. Itu belum ada di playlist kita, jadi biar kita bisa masukin nih di playlist kita, biar kita bisa dengerin bareng. Dan wow, gak kerasa banget sih tahun Pro 2 ini sudah menempati pukul 22.50 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya ya, kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. So, Nadia mau ngucapin terima kasih ya buat teman kamu, buat teman Pro 2 ya, yang udah dengerin aku maksudnya dari jam 9 tadi loh sampai sekarang. Itu thank you banget. Yang udah kirim-kirimin juga cerita-cerita kamu, thank you banget. Oke, dan mungkin ini saatnya kita berpisah. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena kita selalu ada kok buat kamu ya teman Pro 2 setiap harinya. Jadi boleh banget kamu kirimin lagi aja deh cerita-cerita kamu yang mungkin belum sempat kita obrolin ya malam hari ini. Tenang aja, karena kita setiap hari bakal menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu tahun Pro 2, Nadia pamit ya. Dadah, bye.

Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki empat anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
4: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
6: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
4: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
6: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Kecelakaan yang melibatkan 4 wisatawan lokal terjadi di kawasan tebing pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu 2 Agustus kemarin. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke laut dan terseret ombak, sementara 3 korban lainnya berhasil diselamatkan. Koordinator Unit Siaga SAR USS Mandalika Gede Eka Suarjana mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat seorang pemandu surf camp bernama Zainuddin melaporkan. Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa bermula sekitar pukul 12 siang ketika korban bernama Sabila terjatuh di tebing saat sedang mengambil gambar atau memotret rekannya selfie. Setelah terjatuh ke laut, korban terseret ombak. Melihat kejadian tersebut, 3 rekannya berupaya memberikan pertolongan dengan meraih korban. Mereka juga meminta bantuan kepada warga dan nelayan yang berada di sekitar lokasi. Informasi kemudian diteruskan kepada unit siaga SAR Mandalika untuk meminta bantuan evakuasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue USS Mandalika diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Namun saat tim dalam perjalanan menuju lokasi, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah diperoleh informasi bahwa seluruh korban telah berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat. Para korban kemudian dibawa ke klinik Selong Medical Service Selong Belanak, Lombok Tengah untuk mendapatkan penanganan medis. Adapun identitas dan kondisi para korban, Anissa warga Karang Bakang Kuripan selamat dengan mengalami luka-luka dan shock. Sabila warga Kambeng Desa Sekotong Timur dinyatakan meninggal dunia. Ferdi warga Pancor Tempos Laut selamat dengan kondisi shock dan mengalami luka-luka. Dimas warga Pancor Tempos Laut selamat dalam kondisi shock dan belum bisa berkomunikasi.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Sparas, sparas, sparas, sparas, sparas, sparas.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jack it up.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Hadir lagi Spade untuk edisi pagi hari ini teman Pro 2 di awal bulan banget. Agustus nih teman Pro 2. Aduh, pasti deh teman Pro 2 udah siap-siap banget ya dengan semangat 45-nya. Menyambut 17-an maksudnya ya. Dan tepat juga di awal pekan, hari Senin sekarang. Oke, kita ketemu hari Senin lagi, ketemu lagi dengan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Semoga aja teman Pro 2 udah siap banget ya, siap bergegas untuk beraktivitas kembali, berangkat ke sekolah, kemudian juga ke kampus. Mungkin ada juga yang mau berangkat kerja pagi hari ini. Dini seperti biasa bakal nemenin kamu di Spade sampai di jam 10 pagi nanti dengan informasi-informasi seru. Kemudian juga bakalan ada narasumber kita ya nanti di jam 9 pagi teman Pro 2. Dini mau ingetin juga nanti ada informasi cuaca ya, dan seperti apa sih cuaca untuk edisi hari ini. Ya, dengan kita tahu informasi cuaca, pastinya kita lebih prepare, lebih aware juga gitu, dan lebih siap untuk menjalani pagi hari ini.
2: Spade, selamat pagi teman Pro 2.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

ya, untuk kamu yang memang pagi hari ini udah mempersiapkan diri banget untuk menjalani hari Senin ini, udah bertekad banget gitu, aduh hari Senin ini gak boleh gagal. Tapi bukankah kegagalan itu sering ya dialami oleh setiap orang? Jadi kalau misalnya kamu gagal, kayak kemarin kamu kayaknya ikutan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi tuh, tapi gagal meraih medali emas misalnya. Wah, justru itu menjadi salah satu motivasi kamu ya untuk jauh lebih baik lagi. Kemudian kayak menerima kegagalan itu dengan legowo gitu, gak baper sampai sekarang. Jadi teman Pro 2, pokoknya untuk yang pagi hari ini jangan sampai gagal mempersiapkan diri ya. Kayak buku-buku pelajarannya, LKS-nya, apa yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke sekolah, alat-alat tulisnya ya. Terus apalagi ya, sekarang udah ada pengkodingan loh dari SD loh ya. Jadi keren banget sih anak-anak sekarang, itu udah dekat banget dengan dunia teknologi. Semoga aja teman Pro 2 tetap semangat aja ya untuk yang mau belajar nih edisi hari ini. Semoga belajarnya bisa fokus gitu, jangan lupa

lupa bawa tumblernya deh ya. Walaupun nanti dapat MBG kan ya. Jadi boleh kalau misalnya mau ada menu tambahan dari orang tua enggak apa-apa kayaknya. Jadi teman Pro 2, Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi dan sebentar lagi Dini masih akan kembali dengan informasi cuaca. Pastikan kamu stay tune.

0: Teman berdua, penasaran banget wajah untuk edisi hari ini? Langsung aja yuk kita lihat ya di 3 Agustus 2026. Pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara 25 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 76%, kecepatan angin 9 km per jam arah angin timur. Kemudian di siang hari nanti suhu udaranya 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 58%, kecepatan angin dari 27 hingga 18 km per jam arah angin timur. Kemudian sore hari masih bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 18 km per jam arah angin timur. Dan di malam hari nanti masih bakalan cerah berawan juga dengan suhu udara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 92%, kecepatan angin dari 9 km per jam arah angin juga masih timur ya. Wow, biasanya itu kalau malam itu paling dingin 25 derajat Celcius ya. Tapi entar itu 24 derajat Celcius gitu. Jadi lebih dingin aja gitu. Oke, semoga aja teman Pro 2 itu tetap bisa bertahan ya di cuaca yang paginya cerah gitu tapi malamnya dingin mungkin teman Pro 2. Pokoknya semuanya harus sehat-sehat deh di cuaca seperti saat ini. Dan informasi dulu untuk kamu yang penasaran dengan salah satu fenomena yaitu El Nino, nanti di jam 9 sampai jam 10 Dini bakalan ngobrol dengan prakirawan ya dari stasiun iklim dan meteorologi. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Teman berdua, setelah tadi udah dengerin informasi cuaca gitu ya untuk edisi hari ini, persiapkan diri kamu ya. Kalau yang mau keluar rumah, mungkin lebih ke kayak pakai sunscreen ya. Terus SPF-nya dilihat juga gitu, jangan terlalu tinggi SPF-nya. Mungkin untuk kamu yang masih remaja kulitnya. Terus udah gitu pakai lotion yang juga mengandung ini perlindungan dari sinar jahatnya ultraviolet ya. Tapi ingat juga bahwa sinar matahari itu emang benar-benar sangat penting juga ya untuk kehidupan manusia. Cuma kalau terlalu berlebihan ya, terutama untuk sinar matahari di bawah jam 9 pagi itu emang gak terlalu baik ya kalau kayak kamu langsung terkena paparan sinarnya gitu. Jadi semoga aja bisa melindungi. Sekarang bisa pakai kacamata gitu, entah itu yang black mungkin teman berdua untuk kamu yang akan perjalanan menggunakan motornya misalnya gitu. Atau juga untuk teman berdua yang ingin melindungi tangannya, pakai sarung tangan aja gitu biar enggak terbakar gitu kan. Pokoknya Dini harap teman berdua tetap semangat aja untuk beraktivitas di tengah cuaca yang ya bisa dibilang panasnya menyengat banget akhir-akhir ini. Dan mungkin kamu juga udah pernah dengar kalau kemarin-kemarin ya itu memang sudah diperkirakan juga ketika masuk ke musim kemarau nih di Indonesia itu ada fenomena El Nino namanya. Tapi nanti lebih jelasnya tentang fenomena yang satu ini kita bakalan ngobrol di jam 9 pagi ya teman berdua. Dan nanti Dini juga bakalan live di YouTube RRI Mataram Official. Untuk kamu yang pengen lebih jelas aja mengetahui seperti apa sih fenomena ini, dan pastikan juga ya teman berdua untuk yang akan berangkat ke tempat aktivitas pagi hari ini, jangan sampai dehidrasi, di bawah tumblernya ya. Ya, kalau bisa berisi air putih, sering-sering minum air putihnya, dan pokoknya tetap semangat aja deh untuk beraktivitas di edisi hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

NPD dengan singlenya yang terbaru I Love You But You Lebih Love Me ya. Aduh teman pro 2, emang ya kalau pagi-pagi itu kita sudah menerima serangan-serangan kata-kata cinta dari orang-orang terdekat tuh pasti bakalan bikin kamu jadi lebih semangat aja ya untuk edisi hari ini. Semoga semangatnya terus bisa menular ya, menular ke kegiatan kamu, ke aktivitas kamu untuk pagi hari ini. Dan benar-benar bisa banget bikin kamu jadi semangat aja, semangatnya lebih gitu ya. So pastinya semoga aja gak ada yang sampai kecapean banget mungkin hari ini. Pokoknya persiapkan diri kamu, produktivitas kamu itu seperti apa sejauh ini gitu. Kalau misalnya menyerang mental nih, wah harus banget kamu jeda dulu, istirahat dulu, tarik nafas. Mungkin ada cara-cara yang bisa bikin kamu kembali lagi gitu untuk okay, aku bisa nih ngelakuin ini gitu. Kayak misalnya berolahraga, entah itu hanya sekedar jogging atau jalan-jalan seputaran komplek misalnya, atau bersepeda, gue seru banget. Atau dengan ikutan komunitas tertentu ya untuk berolahraga supaya kamu semangat. Atau teman pro 2 juga bisa banget dengan ikutan klub-klub tertentu nih, kayak baca buku. Wah sekarang tuh udah banyak sih ya klub-klub komunitas baca gitu di Kota Mataram ini. Kalau pengen lebih khusyuk lagi, lebih khusyuk, kamu cari spot-spot atau tempat-tempat tenang gitu untuk membawa buku-buku kamu dan baca buku aja gitu sama satu atau dua teman, kayaknya seru deh. Bisa juga ke perpustakaan ya, karena perpustakaannya itu ada di Jalan Pemuda. Di situ juga banyak banget buku-buku yang bisa dibaca dan bisa ada literasi atau literatur-literatur yang bisa menunjang juga pelajaran kamu di sekolah atau di kampus. So semoga aja teman pro 2 semuanya tetap semangat ya untuk edisi pagi hari ini, karena semangat itu pastinya harus datang dari diri kamu, alias harus banget bikin kamu jadi bisa benar-benar punya dampak gitu ya semangatnya untuk kerjaan kamu di edisi hari ini. Teman pro 2, Dini kasih single-single dulu biar semakin antusias ya untuk menjalani hari ini.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, check it out. Spesial untuk kamu deh ya, untuk yang pagi hari ini lagi full of love, mungkin ingin menebarkan cinta dan kasih di pagi hari. Wah, berarti emang udah punya niat banget gitu kalau pagi ini must be better than tomorrow and yesterday pastinya. Pokoknya harus yang terbaik lah ya untuk edisi hari ini. Yang terbaik itu bisa kamu dapatkan dari berbagai macam cara atau berbagai macam hal yang bisa kamu kayaknya bisa kamu gali gitu ya dari diri kamu, teman Pro 2. Jangan pesimis, pokoknya harus tetap semangat aja ya. Dini mau kasih informasi dulu nih untuk teman Pro 2 yang siapa tahu pengen ikutan yang satu ini nih, ada Piala Presiden 2026 loh. Wow, apa ini? Jadi teman Pro 2, ada salah satu destinasi yaitu Bali yang akan menjadi venue untuk semifinal dan final turnamen gitu, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir gitu menyampaikan bahwa Bali akan menjadi tempat yang pastinya untuk digelar semifinal dan finalnya untuk Piala Presiden sendiri gitu. Dan pastinya untuk kamu yang mungkin lolos atau kamu yang pernah sempat ikutan juga, ya selamat aja dulu ya teman Pro 2. Pokoknya terus aja untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kamu. Semoga teman Pro 2 semuanya tetap semangat ya, apalagi untuk menjalani hari ini.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Teman Pro 2, pagi ini ada yang udah sarapan belum? Udah siap belum? Ya semoga aja semuanya udah siap ya, siap dengan aktivitasnya untuk edisi pagi hari ini. Dan juga siap karena sudah sarapan juga ya, mengisi amunisi istilahnya untuk kamu yang akan bertempur hari ini. Tapi amunisinya apa dulu nih? Kalau misalnya makanan-makanan manis mulu, hati-hati ya teman Pro 2, harus menjaga kadar gula darah, harus menjaga yang pastinya kayaknya untuk yang namanya gula darah tinggi itu sekarang gak cuma jadi masalah orang dewasa sih sebenarnya ya. Jadi ketika kamu sudah aware, otomatis kamu bisa untuk menyampaikan rasa khawatir kamu ke orang lain, orang terdekat misalnya, terutama ke anak-anak nih. Karena ternyata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan adanya indikasi kadar gula darah tinggi pada sejumlah anak usia sekolah dasar ya. Padahal kan anak-anak umumnya itu punya aktivitas fisik yang cukup tinggi juga kan ya. Dan temuan ini pun menjadi pengingat juga sih bahwa pola konsumsi gula sejak usia muda itu perlu banget untuk diperhatikan ya. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah konsumsi gula sehari-hari ini. Makanan dan minuman tinggi gula yang terlalu sering dikonsumsi, terus juga ditambah dengan pola makan yang kurang seimbang, belum lagi aktivitas fisik yang minim, itu meningkatkan resiko gangguan metabolisme. Makanya kebiasaan sehat itu sebaiknya mulai dibentuk sejak anak-anak sih ya, bukan baru ketika sekarang sudah dewasa, enggak ya. Dan untuk itu kita perlu tahu banget sebenarnya batas gula darah nih untuk anak-anak terutama itu sebenarnya seperti apa ya. Untuk yang belum memeriksakan atau penasaran juga, secara umumnya anak di bawah 6 tahun itu sekitar 100 sampai 200 ya miligram. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun itu sekitar 70 hingga 150 miligram dan remaja ya kayak kamu teman Pro 2 di atas 12 tahun sekitar 140 sampai 180 miligram aja. Nah, kalau hasil pemeriksaan berada di luar rentang yang seharusnya, itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ya untuk mengetahui penyebab-penyebabnya. Ya perlu banget nih kita tahu ya, karena bukan cuma diabetes aja, kadar gula darah yang tinggi dan berlangsung dalam waktu lama ini bisa berdampak pada pembuluh darah juga. Kalau misalnya nggak dikendalikan, kondisi ini tuh bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis di kemudian hari, termasuk penyakit jantung, stroke dan juga gangguan ginjal. Dan itu akan bahaya banget ya. Dan kebiasaan sehari-hari itu kan punya peran penting banget nih dalam menjaga kesehatan anak. Mulai dari dengan membatasi makanan dan minuman tinggi gula, membiasakan pola makan yang lebih seimbang, dan jangan lupa pastikan anak harus aktif bergerak ya. Ya emang gak harus langsung merubah semuanya sih kayaknya ya. Yang penting ya kebiasaan sehat mulai dibangun sejak sekarang, karena sehat itu kan dari kecil ya, bukan nanti setelah udah sakit gitu. Makanya penting banget nih menjaga kadar gula darah. Cuma ini jangan sampai ini berarti dilarang-larang terus ya untuk menikmati makanan manis sama sekali. Enggak juga, karena yang lebih penting itu adalah membiasakan pola makan yang seimbang, terus juga gimana caranya mengontrol konsumsi gula dan tetap aktif bergerak ya. Karena ya itu tadi ya, kebiasaan yang dibentuk sejak kecil itu bisa ikut menentukan kesehatan mereka nanti di kemudian hari. Dan Dini yakin banget teman Pro 2 pasti deh udah benar-benar aware tentang ini, isu yang namanya kadar gula darah ini ya, ataupun juga diabetes itu udah sering banget ya. Jadi hati-hati aja, walaupun sekarang udah gampang banget sih ya kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan manis atau mendapatkan asupan makanan manis ini tuh emang cepet banget. Sekarang tuh tinggal kayak order-order ya kan, atau tap-tap aja gitu, kamu udah bisa mendapatkan langsung dengan cara order online misalnya. Atau sekarang tuh udah banyak banget yang namanya cara-cara membuat makanan-makanan manis ini tuh berseliweran banget. Entah itu di tutorialnya misalnya di YouTube, kemudian juga kamu juga bisa dapetin selain di YouTube, kamu juga bisa dapetin di media sosial. So
atau pastikan ya teman Pro 2 untuk kamu bisa banget untuk menjaga kadar gula darah, dan awareness ini harus benar-benar di-share ke semua orang, oke? Okay?

0: Rin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Oke, teman pro 2. Semangat ya untuk kamu yang udah siap banget dengan aktivitas kamu untuk edisi pagi hari ini. Apalagi ini bisa dibilang awal pekan, hari Senin. Jadi enggak ada salahnya dong kalau teman pro 2 udah benar-benar siap banget dengan aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas apa aja itu? Salah satunya ya kayaknya untuk kamu yang masuknya siang mungkin, atau untuk kamu yang memang sebentar lagi mau ujian-ujian nih. Ujian apa? Ujian skripsi ya, atau seminar dulu proposalnya. Wah, ini nih anak mahasiswa terutama pasti benar-benar lagi hektik banget deh. Kalau hari Senin itu ibaratnya okay, kita mulai lagi yuk gitu, mulai mengumpulkan semangat-semangat lagi untuk kamu yang siap pastinya lulus dengan nilai sempurna. Okay, Dini punya informasi dulu nih, tapi dari jauh ya, jauh di sana. London. Wow, London is calling down. Jadi London dinobatkan jadi kota terpintar di dunia. Jadi London itu bukan cuma soal Big Ben misalnya ya, atau Red Bus, atau jalanan-jalanan klasiknya. Ternyata dinobatkan juga sebagai kota terpintar di dunia berdasarkan Intelligent Cities Index dari Boston Consulting Group ya. Dan menariknya predikat ini bukan diberikan karena London punya teknologi yang paling futuristik, bukan ya, melainkan karena teknologi AI dan layanan digital di sana itu dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi warganya. Oh, kepake banget kayaknya ya AI-nya ya. Mulai dari sepertinya meningkatkan kualitas hidup, kemudian peluang ekonomi, layanan pemerintahannya, sampai ekosistem inovasi-inovasinya, semuanya itu ikut menjadi alasan London berada di posisi teratas ya. Karena memang hari ini itu tuh yang namanya teknologi bukan cuma soal gadget atau AI yang makin canggih ya, tapi di beberapa kota itu emang teknologi justru dipakai untuk bikin kehidupan sehari-hari jadi lebih praktis, dari layanan publik sampai peluang kerjanya. Dan London ini bisa menjadi percontohan gitu, kota di Inggris yang baru saja disebut sebagai smart country gitu kali ya, smart city lebih tepatnya. Dan apa sih yang bikin London Inggris ini layak menyandang gelar ini? Okay, nanti deh Dini bakalan bahas setelah kamu simak dulu singlenya Cat's Eye This One with Animal.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, let's see. Why London ternyata disebut sebagai smart city, teman Pro 2? Okay, kita lihat dulu ya. London ini meraih skor 85 dari 100 dalam Intelligent Cities Index perdana yang dirilis oleh Boston Consulting Group atau BCG. Dan indeks ini menilai 61 kota besar di dunia gitu berdasarkan 5 aspek loh. Yang pertama, hasil bagi warga, strategi, adopsi teknologi, layanan pemerintah, serta ekosistem inovasi. Jadi London bahkan unggul 5 poin dari kota-kota seperti Dubai, New York, Washington, dan Amsterdam. Wow, keren banget, London Smart City. Dan predikat kota pintar ini ternyata bukan berarti kotanya harus itu tadi dipenuhi oleh yang namanya kayak kota yang futuristik banget misalnya. Bukan ya ternyata ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata nih bisa dilihat dari seberapa efektif teknologi digital dan juga AI digunakan untuk membuat fasilitas dan layanan yang sudah ada bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat maupun pelaku usaha gitu. Oke. Terus selain itu nih teman Pro 2, dilihat juga salah satu keunggulan terbesar London sebagai smart city in the world ya adalah pada kategori resident outcomes. Kategori ini melihat dampak langsung terhadap kehidupan warga, termasuk ya itu tadi, kualitas hidupnya, peluang ekonominya, lapangan kerja, bisnis, hingga kewirausahaan. Jadi kecanggihan teknologi ini dinilai dari seberapa terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, selain memang pemanfaatan teknologi, ternyata London dinilai unggul dalam adopsi layanan publik gitu. Terus selain itu juga ekosistem inovasinya itu sangat-sangat mendukung perkembangan bisnis nih teman Pro 2. Dan artinya ya status dari smart city ini bukan hanya soal pemerintah yang menggunakan teknologi ya, tapi juga bagaimana masyarakat dan dunia usaha ini ikut berkembang di dalam ekosistem tersebut. Jadi emang harus sama-sama berkembang ya semuanya ya. Harus ada punya komitmen gitu. Dan London sendiri komitmen terhadap teknologi yang juga terlihat dari